yang hari ini mau berkendara pakai motor, jangan lupa jas hujannya dibawa. Siap-siap aja. Walaupun tadi perakiraan cuaca dari rekan-rekan di Stasiun Klimatologi Jawa Barat atau BMKG itu bilang hari ini nggak ada potensi hujan, tapi namanya tinggal di Kota Bogor, tempat nomor 2 ya, kita tahu lah suka tiba-tiba hujan kan. Jadi jangan lupa jas hujannya dibawa ya. Segala keperluan disiapin juga. Untuk yang biasa sarapan, sarapan dulu. Nah, seperti ibu saya tercinta nih, ada Mama Tatu yang lagi sarapan sambil mendengarkan anaknya bersiaran ya. Mudah-mudahan sehat-sehat mamaku, dan juga untuk semua keluargaku juga, semoga semuanya sehat, bahagia selalu, dilancarkan segala urusan-urusannya dan diberikan keberkahan. Amin. Doa yang sama untuk kamu juga, teman berdua ya. Semoga hari ini semuanya berjalan dengan berkah nih, sesuai dengan hari Jumat berkah. Waduh. Ya sudah kalau begitu. Masih banyak informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak tahun Pro 2. Sebentar lagi nih saya mau puterin lagunya Roni Parulian bersama Andi Rianto dengan Sepenuh Hati, teman Pro 2.

Tapi sebelumnya kita dengar dulu yuk lagu dari Lomba Sihir yang mengcover lagu milik Silon Seven dengan melompat lebih tinggi biar kamu semangat teman Pro 2, oke? Okay? Jadi tetap di sini, tetap di Sepada bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Teman Bro 2, untuk kamu yang baru aja mau memulai menjadi seorang konten creator ya, jangan berkecil hati Teman Bro 2. Terus lakukan yang terbaik, karena sekarang ini nih, era ketika jumlah pengikut menjadi mata uang utama di media sosial, itu perlahan mulai bergeser. Jadi di tengah semakin matangnya ekosistem digital Indonesia, perusahaan kini gak lagi sekedar mencari kreator dengan jutaan followers, melainkan sosok yang mampu membangun kepercayaan dan mempengaruhi keputusan konsumen, Teman Pro 2 ya. Nah, perubahan ini tuh menjadi salah satu wajah baru industri pemasaran digital. Jadi sekarang banyak nih brand-brand besar yang udah gak lagi mencari content creator yang followersnya jutaan, tapi yang followersnya masih ratusan misalnya, hanya sekedar berapa ribu, itu justru sedang dicari, Teman Pro 2, karena mereka mencari orang-orang yang benar-benar dipercaya oleh followersnya dan bisa menaikkan brand mereka gitu. Kalau misalnya beberapa tahun lalu konten viral menjadi tujuan utama, sekarang ini banyak nih perusahaan justru lebih berhati-hati memilih kreator

berbelanja. Gitu, Tong Pro 2. Jadi karena segitu besarnya pasar digital, untuk kamu nih yang hitungannya masih baru-baru menjadi content creator, percaya aja, nanti pasti ada brand yang bakal ngontak kamu dan menjadikan kamu sebagai brand ambasadornya. Amin.

Teman Pro 2, pemerintah Inggris mendesak FIFA melakukan penyelidikan usai pemain Argentina ini membentang spanduk soal Malvinas nih. Jadi pemain tim Tango ini dinilai membawa pesan politik di pertandingan. Ini terjadi pada saat Argentina secara dramatis mengalahkan Inggris 2-1 di semifinal pada hari Kamis kemarin, Teman Pro 2 ya. Dimana Inggris mampu unggul dulu lewat gol Anthony Gordon, tapi akhirnya Argentina comeback luar biasa. Golnya bagus sih ya, si Enzo Fernandez itu tendangan jarak jauh gitu loh, kayak Tsubasa. Nah, kemenangan itu akhirnya dirayakan dengan begitu emosional oleh Argentina, dan pasalnya Argentina mampu melaju ke final usai mengalahkan Inggris yang punya rivalitas di luar lapangan. Nah, kedua negara berkonflik panjang nih sejak tahun 82 memperebutkan pulau bernama Malvinas. Jadi Argentina masih menganggap kepulauan Falkland atau Malvinas adalah milik mereka, walaupun hasil referendum tahun 2013 menyatakan mayoritas masyarakat di sana tetap ingin berada di bawah kekuasaan Inggris. Nah, dalam perayaan kemenangan, pemain Argentina menyinggung masalah Malvinas ini nih. Mereka membentangkan spanduk yang berisi pesan Malvinas adalah Argentina. Nah, tindakan para pemain Argentina ini bikin mereka terancam sanksi dari FIFA ya. Dan hal ini karena mereka melanggar, soalnya kan gak boleh tuh membawa pesan politik dalam pertandingan, Teman Pro 2. Kita lihat aja nanti kelanjutannya seperti apa ya.

0: Yalah, lambat banget sih ini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Bahasa Kalbu from Raisa tahun Pro 2 ya. Saya puterin nih di pagi hari ini untuk nemenin kamu yang sedang beraktivitas di tengah cuaca yang cerah ini. Mudah-mudahan kamu happy, saya puterin lagu itu ya. Anyway, udah pada sarapan kan? Apakah kamu sudah berencana mau makan siang apa tahun Pro 2? Zaman sekarang itu kita mesti menjaga asupan gizi yang akan kita konsumsi ya, termasuk membatasi garam. Jangan sampai kebanyakan tahun Pro 2, karena kebanyakan asupan garam ini bisa berdampak sama kesehatan. Jadi kalau kita kebanyakan makan garam nih, itu bisa memunculkan beberapa tanda-tanda sama tubuh kita. Kayak misalnya wajah kita tuh sembab, kayak abis nangis gitu loh. Terus kita jadi mudah haus sampai ngidam makanan yang asin. Yang namanya garam memang dibutuhkan tahun Pro 2 ya, untuk tubuh kita dan untuk menjaga keseimbangan cairan dan juga fungsi saraf. Tapi nih, mengonsumsi garam berlebihan ini bisa memicu berbagai keluhan yang sering gak kita sadarin. Mulai dari wajah bengkak sampai sering merasa haus ya. Dan gejalanya ini bisa muncul dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kondisi ini tuh terjadi karena kelebihan natrium mengganggu keseimbangan cairan tubuh kamu, teman Pro 2. Maka dari itu hati-hati ya, batasi konsumsi garam kamu biar kamu tetap sehat, teman Pro 2.

Yes, nomor 2 masih dengan Deli Tambunan di Spada on Friday. Kita masih punya waktu 2 jam ya untuk sama-sama, dan masih ada beberapa informasi yang mau saya bagi teman Pro 2. Lagu-lagu enak juga masih tersimpan rapi. Tinggal saya play ke kamu teman Pro 2 biar kamu tambah happy, tambah semangat supaya hari Jumat ini berjalan dengan lancar ya. Di jam 8 ini sebentar lagi teman Pro 2 saya mau kasih lagunya Ziva Magnolia dengan kata-kata.

Selain kata-kata dari Ziva Magnolia yang bakal saya puterin di jam 8 ini, saya juga punya lagunya Jennie from Blackpink bersama Dominic Fike dengan Love Hangover, teman-teman.

Tapi sabar ya, lagu ini bakal kamu dengarkan versi fullnya setelah saya kasih dulu nih lagu dari The Abdil dengan Spontan tanpa Uhuy. So tetap di sini. Saya masih punya informasi yang bakal saya share setelah tiga lagu ini.

0: Bentar lagi kan kita anniversary nih. Liburan yuk.
1: Boleh.
0: Si keluar negeri ya?
1: Aduh, ngapain sih keluar negeri mah? Di Indonesia kan banyak tempat wisata.
0: Kita kan belum pernah ke tempat yang keren-keren. Jadi bagus gitu loh, Pak, kalau posting di media sosial.
1: Emangnya Mama mau wisata kemana sih? Mau ke pantai?
0: Mau.
1: Itu ada Labuan Bajo tuh, dijuluki Kota Seribu Sunset. Kalau misalnya Mama mau ke cagar alam eksotis, nggak usah jauh-jauh ke Afrika. Kita ke Savana Bekol aja di situ Bondo, yang jadi bagian dari Taman Nasional Baluran. Atau misalnya nih, Mama mau trekking kayak tembok besar Cina gitu.
0: Ada.
1: Ada. Namanya Janjang Koto Gadang, yang punya julukan The Great Wall-nya Sumatera Barat.
0: Oh, ternyata seru juga ya keliling Indonesia ya. Kapan nih kita berangkatnya?
2: Cinta Indonesia bukan cuma mengenal budaya dan keseniannya saja, tapi juga ikut berkontribusi memajukan pariwisatanya. Liburan di Indonesia.

0: Gelaran Akbar Piala Dunia 2026 itu akan dibawa menuju Stadion New York, New Jersey, dengan pengamanan tingkat tinggi serta sentuhan kemewahan di dalam sebuah koper Louis Vuitton yang dirancang secara khusus ya. Jadi rumah mode ternama asal Perancis ini kembali mendapatkan kepercayaan penuh nih untuk merancang tas pembawa custom eksklusif bagi hadiah paling prestisius di kancah sepak bola tersebut. Berat banget bahasanya ya. Jadi desain peti penyimpanan dari Louis Vuitton ini menonjolkan huruf V berwarna emas pada bagian depannya yang melambangkan Victory sekaligus Vuitton. Ini udah ada yang spill nih bentukannya tahun 2002 ya. Tampilan luarnya juga dipercantik dengan motif monogram ikonik milik jenama tersebut dan dipadukan dengan pelindung sudut berbahan kuningan yang dilapisi sama emas gitu ya. Sementara di bagian interiornya dibalut dengan kulit bernuansa krem dan memamerkan emblem khusus sebagai penanda perayaan kolaborasi bersejarah bersama badan sepak bola dunia yaitu FIFA. Wow. Keren sih kalau misalnya kamu punya waktu ya, di spill tuh, dicek bagaimana bentuk koper si Louis Vuitton ini yang akan membawa trofi Piala Dunia. Keren banget deh teman Pro 2 pokoknya ya. Gitu. Coba deh kamu kepoin.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Jadi kalau katanya Gitaf di single terbarunya, tenang saja, ini hanya fase untuk kamu yang sedang mengalami keterpurukan, yang sedang mengalami kegalauan ya. Jadi jangan terlalu diambil pusing, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita dan semuanya akan baik-baik saja. Ya Allah, bagus banget tuh lagunya ya. Ya sudahlah kalau begitu. Saya punya informasi untuk kamu nih, kalau misalnya di Piala Dunia sana ya, berburu gelas ya, ini menjadi salah satu fenomena yang terjadi, yang dilakukan oleh para fans yang datang ke stadion langsung teman berdua. Jadi perburuan gelas untuk dijadikan barang koleksi atau souvenir menjadi salah satu fenomena menarik di Piala Dunia tahun ini. Ada seorang fans Brazil yang mengaku sudah punya 200 gelas, bayangin, 200 gelas. Ngeri banget teman pro 2 ya. Jadi stadion ini gak cuman sebagai tempat nonton doang nih sekarang nih, tapi juga untuk menjadi panggung para fans berburu cup alias gelas unik bertema Piala Dunia 2026. Terus pertanyaannya, emang apa sih menarik dari sebuah gelas di pertandingan Piala Dunia 2026? Jadi sebenarnya gelas itu bisa didapatkan di sejumlah gerai minuman yang ada di dalam stadion penyelenggaraan Piala Dunia. Modelnya juga macam-macam nih, tergantung dengan jenis minuman yang dibeli. Nah, salah satu caranya adalah dengan beli minuman soda seharga $3, maka para fans bisa nih mendapatkan gelas bertema Piala Dunia, teman pro 2. Nah, hal menarik dari gelas itu adalah adanya keterangan fase laga Piala Dunia. Ada dua tim yang bertanding, ada tulisannya gitu ya, serta nama kota penyelenggara. Dan ada sejumlah gelas yang memuat ornamen bendera negara yang bertanding, sehingga kayaknya itu tuh yang menimbulkan daya tarik untuk para fans Tom Pro 2. Gitu, karena spesifikasi itulah si gelas ini yang tadinya sederhana, ini menjadi buruan para kolektor. Dan jelas nih, tidak banyak orang yang bisa masuk stadion untuk nonton Piala Dunia, makanya yang punya gelas itu dipastikan itu orang yang bisa masuk ke dalam stadion dan menonton pertandingannya secara langsung. Keren banget.

berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?

Teman berdua, kamu tahu nggak kalau misalnya kamu berolahraga bersama teman ya, ternyata nggak cuman bikin aktivitas fisik terasa lebih menyenangkan, tapi juga ngasih manfaat kesehatan yang lebih besar dibandingkan berolahraga sendirian. Jadi katanya nih, dukungan sosial saat olahraga diketahui mampu meningkatkan motivasi, konsistensi, sampai kesehatan mental kita nih. Ini bukan kata saya, tapi kata sejumlah penelitian yang menunjukkan kalau misalnya kehadiran teman saat berolahraga, ini bisa bikin kamu lebih bersemangat untuk menyelesaikan sesi latihan. Selain saling menyemangati ya, olahraga bersama juga menciptakan rasa punya tujuan yang sama nih. Jadinya kebiasaan berolahraga lebih gampang dipertahankan dalam jangka panjang. Jadi untuk kamu yang punya rencana berolahraga hari ini atau sore nanti ya, jangan lupa ngajak temen biar kamu lebih semangat dan kamu akhirnya mendapatkan manfaat nih dengan berolahraga bersama-sama dengan teman.

0: Shape of You.
1: Shape of You from Ed Sheeran, teman Pro 2, lagu yang pernah hits tahun 2017. Ini ngantarin kita menuju jam 9 ya, dan memasuki satu jam terakhir saya nemenin kamu di Spada. Saya mau ngingetin nih, di jam 9 nanti kita punya tema tentang budaya dan ada topik yang bakal kita bahas sama-sama. Terus nanti juga kamu boleh gabung ya tentang topik kita hari ini, teman Pro 2. Jadi silakan siap-siap, nanti saya bakal kasih kamu pertanyaan tentang topiknya, oke? Dan di jam 9 ini, teman Pro 2, saya mau puterin lagunya Tulus dengan Teh Hijau untuk kamu.

Lagu enak ini bakal kamu dengerin nanti nomor 2 ya. Sebentar lagi nih bakal saya puterin ya. Selain itu saya juga punya lagunya Sabrina Carpenter dengan Espresso nomor 2.

Lagunya bakal kamu dengarkan kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu lagu dari JKT48 dengan Fortune Cookie in Love. Rasa-rasanya udah lama juga nih. Saya nggak puterin lagu ini untuk kamu, so enjoy. Tetap di sini, Tomorrow 2.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak!
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Nomor 2, hari ini di hari Jumat kita punya tema tentang budaya ya. Jadi budaya ini kan ada banyak banget ya, ada luas banget lah maksudnya ya. Bisa berupa kebiasaan masyarakat dalam menjaga alam juga ya. Salah satunya adalah menjaga budaya, menjaga sungai yang sudah dilakukan oleh berbagai daerah di Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Nah, jadi bagi nenek moyang kita, sungai ini bukan cuma sumber air, tapi juga menjadi sumber kehidupan. Sungai dimanfaatin nih untuk mandi, mencuci, irigasi, transportasi, sampai menjadi pusat aktivitas masyarakat. Maka dari itu nih muncul berbagai aturan adat dan kebiasaan untuk menjaga kebersihan serta kelestarian si sungai yang ada di setiap daerah di Indonesia. Nah, di tengah meningkatnya persoalan pencemaran sungai akibat sampah plastik dan limbah rumah tangga, budaya menjaga sungai ini menjadi semakin relevan ya. Anak muda kayak kita gini nih harus bisa nih menjadi generasi yang gak cuman bisa menikmati alamnya doang, tapi juga ikut merawatnya, teman Pro 2 ya. Maka dari itu kita bakal bahas tentang budaya menjaga sungai di Indonesia yang sudah menjadi warisan leluhur yang relevan untuk anak muda. Jadi sejak dulu nih teman Pro 2, dari zaman dahulu kala banyak peradaban di Indonesia yang berkembang di sekitar sungai. Di Kalimantan ada Sungai Kapuas dan juga Sungai Barito ya, yang menjadi jalur transportasi utama. Di Sumatera, Sungai Musi punya peran penting nih dalam perdagangan. Di Jawa sendiri, sungai menjadi sumber irigasi yang mendukung kehidupan masyarakat. Nah, kedekatan masyarakat dengan sungai melahirkan berbagai tradisi dan aturan adat yang bertujuan menjaga kebersihan air supaya bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Gitu. Nanti bakal kita bahas lagi teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana.

Kita bahas lagi tentang budaya menjaga alam, khususnya sungai, yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang kita nih, teman perdua. Jadi ya, di berbagai daerah masih terdapat tradisi kerja bakti membersihkan sungai dan saluran air. Nah, kegiatan ini bukan cuma menjaga lingkungan, tapi juga mempererat hubungan antar warga nih. Nilai-nilai seperti gotong royong, tanggung jawab bersama, dan juga kepedulian terhadap lingkungan ini jadi bagian dari budaya Indonesia yang masih relevan sampai dengan saat ini. Dan saat ini banyak komunitas anak muda yang rutin mengadakan aksi bersih-bersih sungai. Mereka juga rutin melakukan edukasi, pengelolaan sampah, sampai kampanye-kampanye lingkungan melalui media sosial. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa melestarikan budaya nggak selalu harus melalui seni atau tradisi, tapi juga melalui tindakan nyata.

yang menjaga warisan alam Indonesia. Nah, kalau misalnya kamu nih, kalau di daerah tempat tinggal kamu ada gak sih kegiatan bersih-bersih sungai atau lingkungan? Yuk ceritain ya, lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5222.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Kita bacain WhatsApp dari kamu ya, Tombro 2. Tadi kan saya tanya nih, kalau di daerah kamu atau di tempat tinggal kamu, masih ada gak sih kegiatan bersih-bersih sungai atau lingkungan? Yang pertama ada Randy yang memberikan jawaban. Randy bilang katanya, masih ada Del dan aku pasti ikut. Selain bikin lingkungan bersih, kita juga bisa kenal sama warga sekitar. Oh iya, mantap sekali ya. Good. Randy, terima kasih banyak. Ada juga Siska di Tanah Sareal. Siska bilang, aku pernah ikut bersih-bersih sungai waktu sekolah. Ternyata seru dan bikin lebih peduli sama lingkungan. Kalau di daerah tempat tinggalku, kebetulan tidak ada sungai, Del. Jadi, nggak ada tuh kegiatan bersih-bersih sungai. Oke? Okay? Tapi pernah ikut atau di sekolah ya. Bagus, Siska. Terus ada juga Ardi di Cibinong yang bilang, kalau misalnya komunitas motor aku ada kegiatan sosial seperti itu, Bang. Bersih-bersih sungai. Jadi aku pasti ikut karena dampaknya langsung kerasa. Wih, keren juga nih komunitas motor. Ardi, saya undang nih komunitas motor kamu nanti ya di acara khusus komunitas kita. Bagus soalnya nih ada kegiatan bersih-bersih sungainya nih. Terus ada juga Nabila di Dramaga. Nabila bilang, menurutku menjaga sungai itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Oke lah kalau begitu. Thank you Nabila ya. Tuh masih ada dan masih banyak yang tertarik nih. Bagaimana dengan kamu? Mudah-mudahan sih setelah kamu mendengarkan tema dan juga topik kita hari ini tentang budaya bersih-bersih sungai, kamu juga jadi tertarik ya untuk terlibat dalam kebersihan lingkungan kita, khususnya sungai-sungai kita.

Baiklah, nomor 2. Kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini ya, karena habis ini saya bakal digantikan oleh rekan saya nih untuk menemani kamu di siang sampai dengan sore nanti ya. Makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan saya bersiaran dari tadi pagi. Mudah-mudahan apa yang udah saya share nih bisa memberikan dampak positif untuk kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Saya bakal nemenin kamu lagi dari jam 5 lagi sampai dengan jam 10, teman Pro 2. Oke lah, kalau begitu, terima kasih banyak, selamat beraktivitas dan selamat menikmati weekend kamu, teman Pro 2. Dan saya tutup kebersamaan kita dengan lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Deli Tamunan pamit, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.
2: Assalamualaikum. Halo, selamat siang teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marlita di siang hari kamu. Tentunya aku mau nemenin kamu bersantai-santai di hari ini. Udah pada pulang sekolah kan? Atau malah kamu baru mau masuk-masuk sekolah nih? Tenang, buat yang beraktivitas di siang hari juga bakalan aku temenin dengan lagu-lagu kesayangannya kamu. Karena seperti biasa di rangkaian pertama sesi dari santai siang ini, teman Pro 2, itu adalah jam request. Jadi kamu bebas deh nge-request lagu kamu nih yang ada di playlist kamu, ataupun yang cuman selewat denger tapi aku suka lagunya. Langsung aja di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Nanti juga bakalan ada informasi-informasi ringan lainnya.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat siang untuk Iyam yang ada di Pajajaran. Katanya kalau Iyam pengen dengerin lagunya dari Roni Parulian dengan Sepenuh Hati. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Ditunggu. Terus selamat siang juga ada dari Yanti. Hai, selamat siang Yanti. Yanti yang ada di P5. Oh, di SMP 5. Di SMP 5 katanya kalau Yanti pengen dengerin lagunya dari siapa nih? Dari Taylor Swift dengan Opalite. Boleh. Lagunya juga udah aku siapin. Ditunggu ya Yanti ya. Satu lagi, selamat siang untuk Resti. Resti yang ada di Sempur. Kalau Resti pengen dengerin lagunya dari The All American Reject dengan It Ends Tonight, boleh banget. Tiga lagu siap meluncur ke ruang dengar kamu. Langsung aja yuk, ini dia requestannya.

0: Ruanganmu yang mana, yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga ya.
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Ternyata
1: teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Oke, kita lanjut teman Pro 2, selamat siang. Untuk siapa nih? Dina. Hai Dina. Dina yang ada di Pajajaran lagi. Kalau Dina pengen dengerin lagunya Mulan Jamila yang Cinta Mati 3. Kayak ini lagu udah lama banget gak diputer di radio. Iya sih. Nanti aku puterin ya. Mudah-mudahan pas diputerin ini jadi keinget lagi nih. Oh, lagu ini tuh seenak itu gitu kan ya. Terima kasih untuk Dina. Terus ada juga dari Samian. Hai Samian. Samian yang ada di Kota Batu. Katanya kalau Samian pengen dengerin lagunya Pice Kota, ada gak yang bahagia lagi? Ada dong. Lagunya udah aku siapin. Ditunggu ya untuk Samian. Nah teman-teman Pro 2, tentunya masih ada waktu untuk nge-request karena cukup panjang nih sampai mendekati jam 1 siang. Tapi nanti juga kita akan sama-sama mengikuti siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Madinah kalau gak salah ya untuk edisi hari ini. Jadi nanti yang mau ngelis langsung aja ngelisnya dari sekarang, ketik nama kamu, lokasi kamu di mana dan requestannya apa. Sekarang aku puterin dulu deh lagu requestan kamu. Cekidot.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Buat kamu teman Pro 2 yang masih kebingungan kalau pengen dengerin radio Pro 2 gitu kan ya, tapi gak punya perangkatnya, gak usah bingung say. Karena kamu tinggal buka handphone kamu, masuk ke Play Store ataupun App Store, cari deh RRI Digital. Nah, di aplikasi RRI Digital ini, kamu itu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan nih pilih kanal RRI lainnya. Mudah banget, praktis dan kekinian. Jangan sampai ketinggalan info dan juga hiburan dari RRI. Yuk, download RRI Digital sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

Seterusnya, Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 siang hari ini bersama saya, Rinda Marlita. FIFA resmi menunjuk wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, untuk memimpin Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol. Laga perebutan gelar juara dunia ini akan berlangsung di Stadion MetLife, Amerika Serikat, pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vincic sendiri akan didampingi dua asisten senegaranya, Thomas Klancenik dan juga Andres Kovacic. Sementara Facundo Tello dari Argentina bertugas sebagai wasit keempat. Untuk sistem VAR, FIFA menunjuk Alejandro Hernandez dari Spanyol sebagai VAR utama. Kita beralih ke dunia tinju. Indonesia menorehkan prestasi membanggakan pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 dengan meraih 1 medali emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Indonesia dalam beberapa dekade terakhir di level kejuaraan Asia. Sekjen PP Perbati Hengki Silatang menyebutkan raihan ini melampaui target meski persiapan atlet terbilang singkat. Sementara Sekjen Asian Boxing Ali Musa Mahmud menilai penyelenggaraan di Jakarta sebagai salah satu yang terbaik dan menyebut Indonesia kini masuk jajaran 5 besar kekuatan tinju Asia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Minuman Pro 2 ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.

tentunya masih sama Rinda Marlita di sini di rangkaian santai siang. Kita mulai requestan lagi yuk. Aku mau nyapa lagi. Hai, selamat siang dengan Muza. Hai Muza. Muza yang ada di Tajur. Tajur panas, say, katanya. Sama Pangrango 34 juga panas. Muza pengen dengerin lagunya Maroon 5 yang featuring sama Lisa. Oke, okay, April Solis katanya. Oke, okay, siap, nanti aku puterin ya. Kemudian ada juga dari Arnold. Hai Arnold, Arnold yang ada di RP. Kalau Arnold pengen dengerin lagu yang adem-adem, katanya ada Payung Teduh deh yang akad, boleh lah. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Tentunya jam requestnya masih dibuka dong di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Nah, aku sekalian ingetin buat teman-teman Pro 2 aku yang lagi nyari info penting tapi harus dari sumber yang terpercaya. Sekarang kamu bisa

Air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah menandakan kerendahan hati. Air yang berguna bagi kehidupan semua makhluk, yang berarti mengajarkan kebaikan. Tetesan air dapat melubangi kerasnya batu, yang mengajarkan kita tentang kegigihan. Air tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Ini yang mengajarkan kita tentang fleksibilitas. Dan air mempunyai sifat yang lembut, tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Ini yang mengajarkan kita tentang keseimbangan dalam menentukan sikap. Maka, hiduplah bercermin dan belajar dari air.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Teman Pro 2, informasi dulu yuk dari seputaran kesehatan. Tahu nggak sih teman Pro 2, kalau misalnya nih kita mengangatkan lagi, ngangetin lagi makanan gitu kan, ternyata ada berbahayanya. Nah, ada beberapa makanan yang ternyata juga nggak perlu dipanaskan, kayak sayuran hijau, telur, daging ayam, nasi, makanan bersantan. Ini kan memakan ataupun memanaskan sisa makanan yang terlalu lama disimpan, baik di dalam maupun di luar lemari es, ternyata bisa membahayakan kesehatan. Ini juga memungkinkan adanya kontaminasi mikroba pada proses penyimpanan yang terlalu lama. Kalau misalnya hari ini masak, tapi masih banyak banget nih sisanya, dimasukin dulu ke kulkas, besok dipanasin lagi, masih boleh nih teman Pro 2, tapi harus dipilih juga ya makanan-makanannya supaya tetap aman. Tapi kalau misalnya udah ada di kulkas, udah 3 hari 4 hari baru dipanasin dan dimakan lagi, ada baiknya harus kita perhatikan gitu teman Pro 2, apakah kualitas sayurannya, lauknya itu masih bagus atau tidak. Jangan dipaksakan.

0: Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, haru.

kita lanjut lagi nih teman Pro 2 sambil menantikan untuk bergabung siaran langsung khotbah dan sholat Jumat edisi hari ini. Aku mau bacain dua untuk requestannya. Ada Liliana. Hai Liliana. Liliana yang ada di Ciawi katanya pengen dengerin lagunya Yovi Nuno yang Indah Ku Ingat Dirimu. Boleh banget, lagunya udah aku siapin, ditunggu ya. Terus ada Jamila. Hai Jamila. Jamila yang ada di Pondok Rumput. Kalau Jamila pengen dengerin lagunya Keisha Levron Kak yang Pelarian. Boleh banget. Ini dua lagu menghantarkan kita menuju lagu Ragu Reziji untuk bersiap mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat. Makanya gak usah lama-lama, yuk langsung aku puterin. Ini dia requestannya.

0: Sudah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Ada sesuatu yang belum.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, dan mengalah bukan berarti kalah.
1: Teman terbaik kamu.

الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات وبعونه ومغفرته تكفر السيئات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم إياي نفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما لقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita mampu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Ma'idah yang penuh berkah. Tak lupa salawat beriring salam curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlimpahkan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kepada kita semua selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya khatib berwasiat kepada seluruh hadirin untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan serta nilai keimanan kita kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang digolongkan sebagai penghuni surga Firdausnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir-akhir ini tentunya kita hidup di era post-truth, era pasca kebenaran, yang dimana tentu hal-hal yang baik, hal-hal yang bersifat benar dan hak, seolah sarup, melebur menjadi satu dengan hal-hal yang bersifat batil. Alih-alih berbicara soal tentang kebebasan, berbicara soal tentang hak asasi manusia, hari ini kita menyaksikan banyak orang yang telah menyeleweng, telah sesat. Berbicara soal tentang kebebasan beropini, kebebasan untuk berekspresi, banyak orang yang mendukung perbuatan LGBT, bahkan menganggap hal itu merupakan sebuah kewajaran. Na'udzubillahi min dzalik. Perlu kita pahami bersama, banyak yang menganggap bahwa LGBT ini merupakan suatu yang fitrah, bawaan lahir. Padahal itu semua keliru. LGBT merupakan perilaku yang salah, perilaku yang membuat masyarakat resah. Bahkan makin kesini LGBT semakin marak, makin kesini LGBT semakin banyak. Maka tentu kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, wajib bagi kita melawan, menolak dari seluruh perbuatan LGBT
seluruh orang-orang yang menyikapi bahwa LGBT itu normal dan wajar. Ini perlu kita lawan, perlu kita hadang, perlu kita perangi, karena LGBT merupakan penyakit masyarakat yang menular. Penyakit masyarakat ini sudah banyak meresahkan tentunya kita semua. Jangan sampai tadi anak keturunan kita, generasi berikutnya, terpapar oleh virus yang membahayakan ini. Karena kita saat ini hidup di era digital, informasi terbuka di mana-mana. Bahkan grup-grup terkait LGBT sudah sangat mudah untuk diakses oleh siapapun, bahkan oleh anak-anak kecil. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, bahu-membahu, baik oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Perlu tadi kita bersama menolak LGBT ini. Baru saja semalam, kami, MUI Kecamatan Bogor Barat, berserta tentunya penyuluh agama KUA Bogor Barat, melakukan sikap, menyatakan kami menolak terkait dengan perbuatan LGBT. Dan kami tentunya mendukung langkah konkret MUI Pusat yang ingin tentunya tadi mempidanakan pelaku LGBT. Dan jelas Presiden kita Pak Prabowo Subianto mengatakan bahwa LGBT merupakan ancaman bagi negara dan bangsa. Maka Wakil Menteri Agama Bapak Romo Syafi'i mengatakan kita penting tentunya melakukan langkah-langkah yang konkret, salah satunya memasukkan kurikulum untuk mencegah perbuatan LGBT itu sendiri. Karena perbuatan ini bukan bawaan lahir, bukan fitrah manusia. Fitrah manusia menyukai lawan jenisnya, bukan menyukai sesamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 80 hingga 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kami telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya, seraya ia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan sebuah perbuatan yang begitu keji yang tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelum kalian? Innakum lata'tuna ar-rijal syahwatan min dunin nisa. Sungguh kalian telah melampiaskan syahwat kalian kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian merupakan kaum yang telah melampaui batas. Ayat ini menjelaskan begitu jelas dan gamblang bahwa belum pernah ada perbuatan sekeji itu sebelum kaum Nabi Lut. Artinya ini bukan perbuatan tentunya bawaan dari lahir, bukan fitrah manusia, karena sejatinya fitrah manusia menyukai lawan jenisnya. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan memiliki syahwat kepada laki-laki, bukan laki-laki memilih syahwat sesama laki-laki pula, ataupun perempuan memiliki syahwat dengan sesamanya. Ini telah menyeleweng, telah sesat, dan menyalahi daripada kodrat yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita sebagai manusia. Jangankan manusia, hewan pun tahu mana jantan, mana betinanya, mana lawan jenisnya. Maka tidak ada satupun orang yang menyukai sesama jenisnya memiliki keturunan. Ini sangat jelas. Tidak ada satupun. Maka kodrat manusia ketika berpasang-pasangan ditujukan untuk memiliki keturunan. Maka tak ada satupun manusia yang menyukai sesama jenis itu memiliki keturunan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mutashabbihina min ar-rijal
wal mutasyabbihat minan nisa, rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi kaum lelaki yang tentunya menyerupai wanita, ataupun sebaliknya bagi kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Maka hati-hati, jangan sampai tentunya kita menyerupai lawan jenis kita sehingga nyaman dan merasa tentunya tadi menarik, sehingga kita ada syahwat sesama jenis. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersama-sama menolak, melawan, memerangi perbuatan yang begitu keji ini, agar tentunya melindungi keturunan kita, generasi berikutnya, dari penyakit masyarakat yang sangat menular dan tentunya tadi menyalahi kodrat

baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.

Teman Pro 2 kembali lagi, masih bersama Rinda Marlita di sini. Tentunya aku masih nemenin kamu di rangkaian santai siang. Masih ada lagu yang belum aku puterin nih, requestan kamu teman Pro 2. Ada dua lagi, langsung aja yuk. Ada dari Cimi. Hai Cimi, Cimi yang ada di Pakuan. Katanya kalau Cimi pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya Cimi, ditunggu. Kemudian ada juga dari Reni. Hai Reni, Reni yang ada di Baranang siang. Kalau siang hari ini Reni pengen dengerin Still Don't Care-nya milik Meghan Trainor. Boleh banget. Makasih banget teman Pro 2 buat kamu yang udah ikutan jam request di sini. Mudah-mudahan lagu-lagu yang aku puterin bisa menemani siang hari kamu. Nah, sekarang langsung aja yuk untuk jam request kita tutup. Kita dengerin di sesi terakhir dua lagu berikut ini.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

2 setelah jam request. Ini waktunya aku ngasih informasi-informasi ke kamu. Informasinya di seputaran olahraga di jam 1 ini. Ada kabar seru datang dari dunia olahraga. Tim Nasional Skateboard Indonesia ini lagi ngegas banget buat Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Targetnya juga gak main-main, yaitu bawa pulang medali emas, kemudian 1 perak dan 1 perunggu. Harapan terbesar ada di Basral Greito yang diprediksi bisa nyumbang emas setelah tampil kece di SEA Games 2025. Sementara Niwayan Malana Far Brother juga dijagokan untuk naik podium plus bawa pulang medali perunggu. Tapi jalannya jelas gak gampang loh teman Pro 2. Jepang sama Korea Selatan ini masih jadi lawan terberat karena mereka punya banyak atlet kelas dunia. Biarpun begitu, tim Indonesia tetap fokus latihan setiap hari di beberapa skatepark di Bali. Mulai latihan. Jadi nunggu arena resmi di Jepang selesai dibangun. Sekarang kita doain aja ya teman Pro 2 ya, para skater-skater merah putih, biar bisa tampil maksimal dan bikin Indonesia makin bangga di Asian Games 2026. Gaspol!

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Dua, ada kabar yang bikin campur aduk hati aku dari Esport World Cup 2026 di Paris. Nah, tim Vitality yang berhasil lolos ke semifinal setelah menang 2-1 ketika melawan sesama Indonesia, tim Falcons ID. Yang bikin sedih, kedua tim Indonesia ini harus ketemu lebih cepat di perempat final. Bahkan nih, pemain Vitality sini ini bilang sebenarnya pengen banget ketemu Falcons di grand final, bukan di awal babak gugur, karena kan dua-duanya wakil Indonesia gitu kan ya. Pertandingannya sendiri super sengit tentunya. Falcon sempat bikin Vitality kewalahan dan juga berhasil menyamakan skor jadi 1-1. Tapi di game penentu, pengalaman Vitality sebagai juara bertahan ini jadi pembeda. Mereka sukses memanfaatkan momen penting untuk ngunci kemenangan dan juga lanjut ke semifinal. Biarpun menang, Sini mengaku timnya masih banyak yang harus dibenahin. Dia juga kasih kesempatan buat Falcons ID supaya terus berjuang, karena satu kekalahan bukan berarti akhir dari segalanya. Sekarang semua harapan Indonesia di MWI 2026 ada di pundak tim dari Vitality. Makanya nih teman Pro 2, mungkin ini juga jadi salah satu ya, kenapa alasannya kenapa tim Indonesia dipertemukan langsung di babak gugur. Nampaknya tim-tim yang lain sudah mulai takut sama tim Indonesia, ya enggak sih? Nah, karena tinggal satu, yuk kita doain semoga mereka bisa terus melaju dan bawa pulang gelar juara.

0: Tahukah kamu, pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tim nasional bola voli putra U18 Indonesia ini mengalahkan Kyrgyzstan 3 set langsung dengan skornya 25-23, 25-19, dan 25-13 di pertandingan perebutan peringkat 9 hingga 12 AFC Boys Usia 18 Volleyball Championship 2026. Ini tuh berlangsung di Haikou Wuyuan River Gymnasium China di hari Kamis kemarin. Kemenangannya ini membakar asa Muhammad Rizki Maulana dan juga kawan-kawan buat memperebutkan posisi ke-9 di turnamen junior tingkat Asia ITI Teman Pro 2. Pelatih Timnas Voli Putra U18 Indonesia, Odi Hermanto, itu bilang kemenangan atas Kyrgyzstan ini nunjukin mental permain kita udah mulai terasah, mengingat sebagian besar pemain baru pertama kali menjajal pertandingan internasional. Menurut Odik, secara strategi tim Garuda juga udah mulai menemukan tempo permainannya nih yang sesuai dengan apa yang diharapkan selama fase latihan. Mereka juga kelihatan lebih nyaman ketika menjalankan pola yang udah disiapkan. Nah, seperti kata Odik, manajer Timnas Voli Putra U18 Indonesia, Lodri Mas Paitela, ini ngelihat perubahan yang cukup signifikan dalam penampilan para pemain dan juga di pertandingan itu. Lodri menilai tim Merah Putih nggak lagi bermain dalam kondisi gugup di kayak pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan selain itu, kemampuan teknik individu dan juga permainan kolektif Kyrgyzstan dinilai masih berada di bawah Indonesia.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senin, info unik.
1: Hari Senin bakal ada hal-hal unik yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu.
0: Selasa, Gaptek. Tell me what
2: you want. Nanti Pak, kita bahas itu nanti Pak. Kita terusin dulu nih. Peringkat 7 ada siapa? Ada
0: Rabu, Jamaikan Musik.
1: Sama Satria Panji dan juga Deli Tamunan di acara yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya, Jamaikan Musik. Emang ada yang nungguin ya?
0: Kamis, Jaman Lo.
1: Keruan sampai jam 11 malam di Jaman Lo.
0: Jumat, Cinema Pro 2.
3: Dan kita langsung disambut dengan Cinema Pro 2 on Friday night as always.
0: Sabtu, Curhat Santai.
4: Halo, cerita malam minggu dengan siapa ini?
5: Saya Amel, Kak.
4: Oh, Amel.
0: Punya Minggu, apa nih, Asrama Asmara. Cintamu.

0: Dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Only on 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro Duel, jam 2 untuk informasi seputaran olahraganya udahan dulu nih Teman Pro Duel. Kali ini aku mau nginformasiin yang lain. Apakah itu kita mulai dari ini dulu kali ya, dari seputaran kesehatan. Nah, nyamuk kan sekarang lagi banyak banget kan, dan sering banget jadi tamu yang mengganggu kenyamanan di dalam rumah, terutama ketika kelembapan udara meningkat di musim kemarau. Nah, gigitan nyamuk ini tuh bisa nimbulin rasa gatal yang gak nyaman tentunya, terutama ketika malam hari. Selain nyamuk juga bisa membawa beberapa penyakit kayak demam berdarah, malaria, chikungunya, demam kuning, dan sebagainya. Nah, ini juga ada bahan-bahan alami yang bisa menjadi alternatif yang aman untuk mengusir nyamuk di dalam rumah kita. Di antaranya itu adalah bawang putih. Nah loh, bawang putih nih Teman Pro 2. Sebagian pasti tahu kalau bawang putih ini bagus banget untuk kesehatan tubuh. Tapi emang bisa ngusir nyamuk? Nih, aroma menyengat yang dipunya sama si bawang putih ini juga gak disukain sama nyamuk ternyata. Jadi bisa membantu mengurangi keberadaan nyamuk di dalam rumah kita. Selain ampuh, bahan ini juga mudah ditemukan hampir di setiap dapur rumah. Bawang putih bisa direbus, terus air rebusannya dimasukin ke botol, terus disemprotin deh ke area-area yang didatengin nyamuk. Cara ini bisa menjadi alternatif alami untuk kita-kita nih yang ingin mengurangi penggunaan bahan kimia.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?

Kalau tadi informasinya dari seputaran kesehatan, kali ini aku punya informasi dari The Massive. Waduh, ada apa sih sama The Massive? Siapa sih yang masih dengerin lagu The Massive? Aku. Nah, ternyata band satu ini tuh lagi serius banget loh untuk go internasional. Lewat podcast di RRI di Pro3 Siniar. Nah, Rian sang vokalis ini cerita kalau The Massive sekarang lagi memperluas pasar musik mereka ke luar negeri. Bahkan ya, single terbaru mereka aja judulnya itu adalah On Our Own, yang sengaja dibuat full bahasa Inggris biar bisa dinikmatin lebih banyak pendengar di berbagai negara. Perjuangan mereka yang gak main-main ini, The Massive pernah nekat bikin tour mandiri di Amerika Serikat dan langsung manggung di beberapa kota Eropa, mulai dari Paris, Hamburg, Manchester, sampai dengan Amsterdam. Nah, yang bikin salut di salah satu konsernya di Jerman, ini tuh ratusan penonton lokal datang buat madetin tempat pertunjukan mereka. Nah, menurut Rian sendiri, semua ini tuh berawal dari mimpi yang terus dijaga sejak awal band ini tuh berdiri. Untuk mereka, musik bukan sekedar hobi, tapi tujuan hidup yang harus diperjuangkan dengan kerja keras, doa, dan keberanian mencoba hal baru.

0: tahu belum? Kita manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

teman berdua. Kita lanjut lagi yuk informasinya. Kali ini aku punya informasinya dari ini apa namanya, hewan peliharaan. Apa tuh hewan peliharaan? Kucing. Hewan peliharaan atau yang akrab disapa anabul, anak bulu, ini seringkali jadi pelipur lara gitu kan. Ketika kita capek beraktivitas, nyampe rumah ngelihat si kucing ini ataupun anak berbulu ini gitu kan ya, gemes, hilang capeknya. Khususnya masyarakat yang jenuh bekerja dan juga lelah beraktivitas. Salah satu hewan peliharaan yang paling populer gak lain dan gak bukan adalah si kucing ini. Ras yang beragam, karakter yang unik, tentunya bikin si kucing jadi anabul favorit masyarakat. Asal kucing Munchkin berawal dari 1983. Seorang guru menyelamatkan kucing liar berkaki pendek yang sedang hamil bernama Blackberry. Kucing betina ini tuh melahirkan anak kucing yang juga punya ciri kaki pendek yang jadi bibit berdirinya ras tersebut. Biarpun begitu, beberapa informasi mengatakan ras ini tuh ditemukan oleh dokter hewan asal Inggris di tahun 1940-an. Adapun dari penemuan-penemuan di Rusia di tahun 1950-an. Jadi memang sebenarnya udah ada lama gitu kan ya si kucing berkaki pendek ini, teman perdua. Sekarang ini tren mengadopsi kucing ras Munchkin sedang populer banget di kalangan cat lovers. Kucing Munchkin mempunyai daya tarik visual yang gak bisa dipandang sebelah mata. Karena terlihat cebol ataupun kecil atau berkaki pendek tapi menggemaskan.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Teman terbaik.

udah ada Idel di studio, itu tandanya aku harus mulai mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune, udah ikutan request. Mudah-mudahan informasi-informasinya bisa menemani aktivitas siang sampai dengan sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu sama aku besok di jam yang sama kayaknya ya. Oke deh kalau gitu teman Opera 2, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Prodo. Apa kabarnya nih di sore hari ini? Hari Jumat ya teman Prodo. Pastinya juga kayaknya agak happy gitu ya feelingnya, karena besok sudah weekend teman Prodo. Oke deh teman Prodo, di sore hari ini gitu ya, di sore ceria ini ada aku Idel nih yang nemenin kamu pastinya nanti sampai di jam 7 malam nanti nih teman Prodo ya. Dan untuk info-info apa aja yang akan aku spill nih ke kamu di sore hari ini, kalau kamu penasaran stay tune terus on Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, untuk membuka perjumpaan kita di sore hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih dari Ziva Magnolia. Ini dia kata-kata, enjoy teman Prodo.

yang punya UMKM gitu ya, atau ya bisnis-bisnis UMKM lah ya tahun kedua ya. Dikatanya nih Apindo menilai Indonesia Open Network gitu ya, atau ION nih, menjadi solusi gitu ya, bisa jadi solusi untuk mempercepat digitalisasi usaha. Nah, lewat sistem jaringan digital yang terbuka satu ini, tahun kedua memang UMKM nih gak cuma punya peluang akses pasar yang lebih luas aja, tapi juga bisa memangkas biaya saat masuk ke ekosistem perdagangan digital. Dan katanya nih menurut Apindo gitu itu ya, kolaborasi dan juga sistem yang saling terhubung adalah salah satu kunci gitu ya, supaya pelaku usaha bisa makin gampang nih untuk berkembang di era digital. Harapannya makin banyak juga nih UMKM yang naik kelas dan makin siap bersaing di pasar yang lebih luas lagi. Jadi digitalisasi ini bukan lagi pilihan ya, tapi kayaknya jadi salah satu langkah yang cukup penting juga ya untuk kamu mungkin yang punya usaha-usaha gini dan juga ingin dikembangkan lebih jauh.

punya UMKM atau bahkan juga dari kamu nih baru-baru gitu ya punya impian untuk jadi entrepreneur nih. Ada kayaknya kabar yang cukup membuat kamu optimis gitu ya. Karena nih katanya Menteri Keuangan gitu ya menyebut katanya pemerintah lewat Pusat Investasi Pemerintah atau PIP sudah menyalurkan pembiayaan sebesar 65 triliun kepada 14,9 juta pelaku UMKM sejak tahun 2017 sampai dengan Juni 2026 ini. Dan kerennya lagi nih teman Pro 2, bantuan yang satu ini juga menyasar pelaku usaha yang sebelumnya belum punya akses ke layanan perbankan. Dan pemerintah juga menurunkan bunga pinjaman ya usaha mikro jadi 8% supaya akses modalnya jadi lebih ringan. Dan jelas ya pastinya harapannya katanya sih makin banyak UMKM yang bisa berkembang lagi gitu ya, naik kelas dan ikut menggerakkan ekonominya Indonesia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres akhirnya rambut kamu rontok.
1: Yang baru di Pro 24.

Teman Pro 2, kalau kamu mau dengerin lagu-lagu enak yang kayak tadi tuh ya, Teman Pro 2 sekarang bisa banget nih dengerin di RRI gitu ya, yang pastinya juga makin gampang, makin seru, dan pastinya makin digital. Nah, kamu nih mau denger siaran favorit kamu gitu ya, kapan aja dan di mana aja, bisa banget Teman Pro 2. Caranya juga gampang nih, cukup download aja di aplikasi di Play Store dan App Store gitu ya, aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu. Dan pastinya ini gratis Teman Pro 2. Kamu cukup cari nih RRI Digital, terus kamu pasang aja aplikasinya, dan kamu bisa temuin siaran RRI Bogor Programa 2 sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja Teman Pro 2. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

Tahniah Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Indonesia resmi bergabung sebagai salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WIKO bersama 29 negara lainnya. Penandatanganan dokumen pendirian organisasi kerjasama kecerdasan artificial global ini dilakukan di Shanghai, Tiongkok pada Kamis 16 Juli 2026. Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Melalui keikutsertaan ini, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan, sekaligus mendorong tata kelola AI yang lebih inklusif dan juga menjembatani kesenjangan teknologi antar negara. WIKO diharapkan menjadi salah satu wadah kolaborasi global untuk membahas pengembangan, standar, serta pemanfaatan teknologi AI di masa depan. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Kabar terbaru datang dari dunia perfilman Hollywood. Film superhero The Batman Part 2 kembali mengalami penundaan jadwal tayang dan kini dijadwalkan rilis pada tanggal 18 Februari 2028. Film garapan sutradara Matt Reeves ini sebelumnya telah beberapa kali mengalami perubahan jadwal dan sequel dari film The Batman tahun 2022 tersebut masih akan menghadirkan Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne atau Batman. Matt Reeves juga membagikan tampilan perdananya berupa rekaman uji kamera yang memperlihatkan kembalinya Pattinson mengenakan kostum sang kesatria kegelapan. Detail cerita film ini masih dirahasiakan, namun para penggemar tetap menantikan kelanjutan kisah dari Batman di kota Gotham. Teman Pro 2, itu dia tadi Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Dan akhirnya saya Del mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

koreografer asal Aceh nih yang katanya lagi ngenalin budaya Indonesia ke anak-anak remaja di Australia lewat tari Rato Dok. Dan nama koreografer ini adalah Murtala, dan ini katanya bareng dengan Gondwana Choirs gitu ya. Mereka nih lagi latihan buat tampil di Malaysia dan juga Singapura, teman Pro 2. Dan yang kerennya lagi nih, katanya para pesertanya gak cuma diajarin gerakan-gerakan tari aja gitu ya, tapi juga dikenalin sejarah, terus juga budaya, bahasa Aceh gitu ya, sampai makna-makna dibalik setiap gerakan tarinya gitu. Walaupun awalnya memang belum pernah kenal Aceh gitu ya, dan juga harus belajar gerakan yang kompak, juga plus syair berbahasa Aceh. Katanya nih pas lagi latihan ya, semangat mereka tetap luar biasa, teman Pro 2. Wah, keren ya teman Pro 2 ya. Semoga makin banyak nih dunia yang kenal indahnya budaya kita, budaya Indonesia, dan respect juga nih buat Murtala.

Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

satu gebrakan yang keren nih ya. Katanya nih Pulau Dewata udah resmi memulai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Denpasar Selatan. Nih kamu bayangin ya, setiap hari tuh Bali katanya menghasilkan sekitar 3.500 ton sampah. Dan nantinya katanya fasilitas yang satu ini tuh bakal ngolah lebih dari 40% sampah yang ada, teman perdua. Dan katanya ini gak cuma pastinya bikin lingkungan jauh lebih bersih ya, proyek senilai 3 triliun ini juga diproyeksikan gitu ya bisa menyuplai listrik nih untuk sekitar 100 ribu rumah untuk mengurangi emisi ya hingga 80%, sekaligus bisa membuka sekitar 1.200 lapangan kerja, teman perdua. Wow, keren ya. Ini kalau sesuai dengan rencana ya, katanya memang fasilitas yang satu ini nih mulai beroperasinya nanti nih tahun 2028. Dan semoga aja lancar ya teman perdua, dan ini jadi salah satu langkah menuju Bali yang juga makin hijau dan berkelanjutan.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ada salah satu sekolah dasar gitu ya, SD di Solo gitu ya, punya cara yang cukup unik nih untuk ngajarin hidup sehat ke anak-anak muridnya gitu ya. Takutnya nih di SD yang satu ini ya, para siswanya tuh gak cuma belajar-belajar aja nih di kelas, tapi juga melakukan aktivitas berkebun lewat program Fit 360 Solo, teman Pro 2. Dan ini catanya nih, mereka diajak ngerasain langsung ya perjalanan makanan gitu ya, mulai dari menanam, terus juga merawat, memanen, mengolah, bahkan sampai menikmati hasil panennya sendiri. Dan serunya lagi nih sebenarnya, teman Pro 2 ya, sayur dan telur hasil kebunnya nih diolah menjadi menu makanan yang bergizi gitu ya, yang disajiin secara prasmanan gitu ya. Jadi anak-anak yang satu ini gitu ya, di SD satu ini, juga belajar konsep isi piringku sekaligus mengambil makanan secukupnya biar gak jadi mubazir, teman Pro 2. Dan kayaknya cara belajar yang kayak gini nih bikin mereka makin lebih paham ya pentingnya apa sih gizi seimbang gitu ya, terus juga bisa menghargai makanan dan bahkan bisa lebih dekat dengan alam. Keren banget ya, teman Pro 2 ya. Kayaknya kalau sistem kayak gini diterapin di sekolah-sekolah seluruh Indonesia, kayaknya bakalan keren banget ya, teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

juga nih diobrolin di sosmed gitu ya. Ini soal Erling Haaland nih yang akhirnya katanya sekarang nih udah membalas cerita viral soal DM aktor Tom Haaland yang katanya sempet gak dapet respon ya dari Haaland gitu ya. Jadi memang awalnya tuh sempet rame ya kalau Tom Haaland tuh ngomong gitu kalau dia nge-DM Erling Haaland, tapi ternyata tidak ada balasan teman berdua. Dan setelah cuplikan wawancaranya Tom ini rame gitu ya, diobrolin, dibicarain. Nah katanya Haaland pun akhirnya muncul gitu ya, bilang kalau ajakan makan malamnya diterima meskipun agak telat ya dibalasnya. Nah sebelumnya memang Tom Haaland nih cerita ya kalau dia sendiri juga pernah ngajak Haaland dinner gitu ya setelah ketemu di F1 Monaco Grand Prix gitu ya. Tapi pesannya cuma berakhir tanpa jawaban aja tuan pro 2. Dan lucunya Tom nih tetap santai aja ya dan menganggap sebagai pengalaman yang katanya cukup membuat dia menjadi lebih rendah hati gitu ya. Nah sekarang kalau udah dibales gini ya tuan pro 2, kayaknya kita tinggal nunggu deh kapan ya kira-kira dua bintang yang beda dunia ini bener-bener jadi makan malam bareng.

Ngobrol Dua makin panas nih ya kayaknya jelang final antara Spanyol dan juga Argentina di New York, New Jersey gitu ya, soal Pildun ini. Dan katanya di sana tuh ada pemandangan unik yang pastinya juga kayaknya bikin dunia cukup heboh ya. Jadi katanya nih patung Liberty tampil berbeda ya dengan proyeksi digital bertema sepak bola. Dan katanya nih ikon Amerika Serikat yang satu ini kelihatan memakai perpaduan jersey dari kedua finalis gitu ya. Bahkan obornya juga katanya nih dihiasi replika trofi Piala Dunia. Keren ya teman Brodo ya. Dan atraksi yang satu ini juga pastinya jadi salah satu gitu ya dari perayaan menuju laga puncak yang bakalan digelar tanggal 19 Juli teman Brodo. Sekaligus juga menambah atmosfer sepak bola ya di kota tuan rumah. Jadi kayaknya gak heran nih kalau tampilannya kayaknya langsung viral di medsos teman Brodo dan disebut jadi salah satu simbol kemeriahan final Piala Dunia 2026. Nah kira-kira siapa nih yang udah gak sabar gitu ya ngelihat siapa yang bakalan ngangkat trofi di Pildun tahun

Teman berdua, kamu pernah gak sih ngerasain hal-hal yang kurang menyenangkan gitu ya saat kamu berada di pelayanan publik yang kayaknya juga cukup bikin apa ya? Bikin jengkel mungkin, atau mungkin ada fasilitas umum yang kayaknya kurang nyaman dipakai sama kamu. Nah sekarang nih, kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gini teman berdua ya, kamu gak perlu bingung gitu kayak mau cerita ke siapa ya supaya jadi lebih baik lagi gitu ya. Karena nih ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dan kamu nih bisa nyampein keluhan kamu, terus juga pertanyaan-pertanyaan kamu, dan juga aduan kamu yang nantinya nih bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya didapatkan solusinya. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengarkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu juga bisa nih hubungin ke WhatsApp-nya di 081-5x4200 atau juga by phone di 0251-8312450. Dan kamu bisa mendengarkan Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM di 1242 kHz teman Produa. Jadi kalau kamu ngalamin hal-hal kayak tadi, udah gak perlu pusing-pusing ya teman Produa, langsung aja dilaporin ke Halo RRI.

0: Teman Pro 2, aku mau info ke kamu nih kalau sebentar lagi kita akan azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, tepatnya pukul 6 pas waktu Indonesia Barat di sore hari ini. Dan untuk itu teman Pro 2, nanti aku akan puterin kamu Cahaya Kalbu dan aku juga akan puterin lagu-lagu religi. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku akan balik lagi nemenin kamu setelah lagu religinya selesai. Kalau gitu aku Idel minggir dulu sebentar ya teman Pro 2, dan jangan lupa untuk stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa marah itu selalu ada dalam hati kita, setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas. Bagaimana tidak, karena rasa marah itu adalah sebuah rasa yang kita miliki yang melekat pada hati dan tubuh ini. Sekarang tergantung kita mau atau tidak sebenarnya untuk marah. Barusan ada yang bertanya kepada saya, "Tat, gimana caranya saya kok selalu menjadi seorang yang pemarah? Tersinggungan. Dikit-dikit saya tuh emosi gitu." Sehingga banyak teman-teman bilang saya itu seorang pemarah. Tapi bagaimana mungkin saya bisa menghilangkannya? Karena saya sendiri aja sudah berusaha untuk sabar, tetap aja marah saat. Ya, permasalahannya sebenarnya hanya ada dua pilihan, antara mau atau tidak mau. Lalu dia bertanya lagi, "Tat, saya sudah berusaha sabar, tapi akhirnya meledak juga marah saya." Ya, saya jawab, karena situ belum mau untuk tidak marah, sehingga Anda marah. Iya kan? Kita balikkan lagi, pilihan hidup itu hanya dua sebenarnya, mau atau tidak mau. Mau marah atau tidak mau marah, bukan permasalahan tidak bisa membendungnya. Kita cenderung marah yang kedua karena kita memasukkannya ke dalam hati. Kita membiarkan perbuatan orang lain yang menganggap bisa menjadikan kita marah itu untuk menyentuh hati kita. Coba kita mau untuk tidak membiarkan perbuatan orang lain itu menyentuh hati kita, sehingga kita tidak akan pernah marah. Kitalah yang mengizinkan sesuatu itu untuk masuk ke dalam hati kita. Baik itu perbuatan baik, perbuatan membuat kita marah, atau perbuatan yang mengharukan. Itu semua karena kita mengizinkan sesuatu itu masuk ke dalam hati kita. Bila kita tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi efek atau akibat dari sesuatu perbuatan orang lain itu. Yang membuat kita menangis, yang membuat kita tertawa, yang membuat kita berduka, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita marah. Itu semua karena kita mengizinkan atau tidak mengizinkan perbuatan tadi masuk dalam hati kita. Ada orang marah ketika ia dikata-katai, dia dicemooh, dia dijelek-jelekan, dia dihina. Padahal perbuatan itu perbuatan mulut dan tidak membuat diri kita benjol kan. Kita gak akan benjol, kita gak akan berdarah tuh ketika kita dikata-katai atau kita dihina sama orang kan. Tapi kita marah, tidak ada yang terluka padahal. Ya, walaupun orang sering mengatakan, "Tapi hati saya terluka." Aduh. Bukan, tidak ada hati yang terluka. Ya, itu karena perasaan kita membiarkan itu perbuatan tadi masuk dalam hati kita. Sekarang kita dikata-katain, kita dihina sama orang. Gak ada yang benjol, gak ada yang terluka, gak ada yang berdarah. Sampai dengan orang lain menyentuh baju kita, menyentuh pakaian kita, dan merenggutnya, lalu menariknya. Wah, itu udah luar biasa, kita ngamuk, kita pukulin kali, kita tonjokin. Padahal baju kita itu hanya kusut, ya kan? Baju kita hanya kusut karena tangan orang lain tadi menjambak, merenggut baju kita. "Ada apa lo? Waduh, lo berani sama gua kan?" Gitu kan? Lalu kita marah tuh, marah karena kita merasa terhina. Kita dikata-katain, kita marah karena kita merasa diolok-olokan. Kita merasa direndahkan. Kita merasa dipermalukan. Dan kita merasa tidak dihargai. Dan Sebagian banyak yang mengatakan pada saya saat saya merasa tidak merasa dihormati. Luar biasa. Ternyata kita masih gila hormat. Kita masih gila hormat, para sahabat. Kita ingin dihormati, kita ingin dihargai. Kita ingin orang lain, bahkan pembantu kita mungkin di rumah lewat di hadapan kita. Kalau mereka lewat, harus membungkukkan badan sedikit, harus mengatakan permisi, den, tuan, nyonya. Teman-teman kita juga kita inginkan kepada kita juga seperti itu. Ya, kita masih gila hormat. Coba kita rubah perlakuan kita kepada diri kita sendiri agar kita dihormati kepada orang lain, kita dihargai oleh orang lain. Jangan biarkan sesuatu yang negatif, sesuatu perbuatan orang itu masuk dalam hati kita sehingga kita menjadi marah dan terhina juga emosi. Tidak ada yang dirugikan. Tidak selamanya perbuatan buruk itu dibalas dengan perbuatan buruk. Perbuatan kasar dibalas dengan perbuatan kasar. Perlakuan yang menghinakan dibalas dengan perlakuan yang menghinakan pula. Kita tunjukkan dan kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Nah, itu seharusnya. Kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dengan cara kita tidak melakukan hal yang sama yang orang lain lakukan kepada kita. Kita dihina, balas kepada dia, kita tidak menghina dia. Kita dicemoohnya, balaslah kita tidak mencemoohnya. Kita direndahkan, balaslah dengan perbuatan kita tidak merendahkan dia, bahkan kita meninggikan dia. Kita difitnah, balaslah dia dengan kita tidak menghinanya. Kalau kita melakukan perbuatan yang sama, perbuatan yang jelek itu kepada kita, lalu apa bedanya kita sama dia? Ya, gak ada bedanya. Bedakan bahwa kita tidak seperti dia. Oke? Okay? Jadi, tidak perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk. Bahkan perbuatan baik, kita harus balas dengan perbuatan yang sangat baik lagi. Sehingga alam ini meninggikan kita, sehingga orang lain juga meninggikan kita, sehingga Allah pun meninggikan derajat kita. Jadi marah itu hanya permasalahan mau atau tidak mau. Ya, emosi itu juga permasalahan kita mau atau tidak mau. Termasuk perbuatan malas. Malas itu perbuatan kita antara pilihan mau atau tidak mau kita untuk malas. Segala perbuatan pasti ada akibatnya, ada resikonya. Perbuatan baik resikonya pasti mendapatkan hal yang baik. Ustaz, gak tentu tuh, saya udah baik sama orang kok, tapi ternyata dia perlakuannya begitu kepada saya. Saya udah nolong dia, tapi kok perbuatannya dia malah begitu kepada saya, malah menghina, malah mempermalukan saya. Ya kalau udah begitu, apa benar perbuatan baik itu akan mendapatkan hal yang baik? Ya. Apabila pada saat itu perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan buruk dari orang lain, maka balasan perbuatan baik kita itu adalah kita saat itu sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Pada saat itu ketika kita bersabar dan tidak marah kepada dia, justru berbuat baik kepada dia, dan kita membuktikan kepada orang lain bahwa kita tidak seperti yang dia katakan,
1: Maka pada saat itu, saat kita sedang dipermalukan, Allah sedang menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa kita adalah orang yang baik. Dan orang yang memburuk-burukkan kita itu, dia sedang membuka aibnya sendiri. Sama seperti kita ketika kita menceritakan kejelekan orang lain, bahwa ternyata kitalah yang sedang menelanjangi diri kita sendiri. Kita sendiri yang sedang menceritakan kejelekan kita sendiri. Ya, pada saat kita menjelekan orang lain, membuka aib seseorang, maka saat itu pula kita sedang menelanjangi aib kita sendiri. Orang lain akan menilai secara logika bahwa sifat kita tidak baik, bahwa sifat kita tidak bisa untuk ditiru, perbuatan kita tidak bisa menjadi panutan, kita akan dinilai tidak bisa dipercaya, tidak amanah. Bukankah hal itu sudah cukup secara logika? Saat kita menceritakan perbuatan buruk orang lain, kebiasaan buruk orang lain, maka saat itu kita sedang menelanjangi diri kita sendiri. Jadi, buat apa marah? Buat apa berbuat buruk kepada orang lain? Buat apa kita menjelek-jelekkan orang lain dan menyakiti hati orang lain? Tidak ada gunanya, bahkan dapat merendahkan diri kita sendiri di depan orang lain, di depan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuatlah baik untuk saat ini, dan selalu pilihlah jawaban mau melakukan yang baik, mau untuk semangat, mau untuk tidak malas. Pilihan hanya dua dalam hidup ini, mau atau tidak mau. Hanya itu, tidak ada alasan apapun. Tapi gak ada. Tidak ada kata tapi dalam kehidupan ini. Yang ada hanya ada mau atau tidak mau. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Malam Pro 2 balik lagi sama aku Idel nih yang nemenin kamu lagi setelah tadi kita dengerin rangkaian religi di sore hari ini. Dan ada kabar yang kayaknya cukup rame dan hot ya pastinya ya di dunia perfilman nih. Ada film terbaru karyanya Christopher Nolan yang judulnya The Odyssey. Dan ini lagi jadi salah satu film gitu ya yang jadi bahan obrolan karena berhasil mencuri perhatian kritikus dan juga penonton. Sejak ulasan perdananya lah ya keluar gitu ya, film yang bergenre historical fantasy yang satu ini nih langsung mendapat respon yang luar biasa banget nih teman Pro 2 dengan skor tinggi di berbagai platform film. Dan banyak nih yang muji visualnya yang cukup megah gitu ya. Terus juga katanya nih salah satu ambisi besarnya Nolan gitu ya, sampai kedalaman emosional ceritanya juga katanya disebut-sebut gitu ya sebagai film yang kayaknya cukup bikin terkejut juga nih teman Pro 2. Dan di sisi lain nih perbincangan soal pemilihan pemain-pemainnya juga masih ramai dibahas. Tapi yang jelas nih memang antusias penontonnya lagi tinggi banget nih. Nah kalau kamu nih udah nonton belum teman Pro 2 film yang satu ini? Dan mungkin buat yang udah nonton juga gimana nih menurut kamu gitu ya? Apakah The Odyssey ini berhasil jadi salah satu karya terbaiknya Christopher Nolan?

lagu untuk kekasihmu yang baru dari Kahitna, teman Pro 2 ya. Ini lagunya sangat-sangat nyaman di kuping ya. Dan kita lanjut lagi di teman Pro 2 ke info yang kayaknya ini menarik dan seru ya buat kamu mungkin yang suka nonton pertandingan bola Asia Tenggara nih. Karena katanya mulai sekarang nih nonton Asian Championship Hyundai Cup 2026 bakalan punya cara yang baru, teman Pro 2. Katanya nih channel YouTube YB milik Reza Arab gitu ya resmi jadi salah satu official broadcast partnernya Asian Championship bareng dengan salah satu stasiun TV swasta. Tapi nih yang paling menarik, teman Pro 2 ya, katanya seluruh pertandingan ini bisa ditonton gratis gitu ya lewat YouTube-nya YB tanpa perlu membership apapun. Dan katanya nih gak cuma live match ya, YB juga katanya bakal ngehadirin konten-konten seru khas AAA Clan mulai dari watch party sampai dengan program eksklusifnya selama turnamennya berlangsung. Nah katanya ajang yang diikuti sama 11 negara Asia Tenggara ini bakalan digelar mulai tanggal 24 Juli nanti, teman Pro 2, sampai dengan 26 Agustus 2026. Jadi siap dukung tim favorit kamu dan nonton Piala AFF gitu ya versi baru nggak sih, teman Pro 2, lewat YouTube dari YB.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam, itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nih, nemenin kamu di sore ceria hari ini. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah yang satu ini bakalan ada music live chat gitu ya. Dan ini ada tamunya adalah Ruth Garcia dan dipandu oleh host kita yaitu Edi teman Pro 2. Kita akan segera bergabung ke Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku Idel mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran di sore hari ini, dan semoga informasi yang aku share ke kamu di sore hari ini bermanfaat untuk kamu. Kalau gitu aku Idel pamit dari ruang dengar kamu.

0: Pink in your area.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Eddie udah gak sendirian, karena Eddie udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai, halo.
0: Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting, ya kan?
1: Nunggu callingan ya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Halo Joko Anwar.

0: Aduh.
1: Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
0: Sekarang aktif ngonten, mm-hmm. Terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh wow.
0: Lagi masuk di situ juga.
1: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
0: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
1: Oh iya.
0: Sertifikasi. Wow.
1: Serius?
0: Serius.
1: Gokil.
0: Fun fact.
1: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
0: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi okay. Kan di Wikipedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit.
1: Bener.
0: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, okay. Tidak cuma ngomong aja.
1: Bener, ada dasarnya setidaknya,
0: ada dasarnya
1: lah ya.
0: Betul.
1: Bener-bener. Wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
0: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak okay, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Okay. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
1: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Kak Arut gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
0: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
1: Iya,
0: takut tanya orang,
1: bener.
0: Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial. Aku ngerasa sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
1: Benar-benar.
0: Iya, just don't be shy kayak. Don't be shy.
1: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
0: Dan
1: gitu
0: mulai
1: kan.
0: Dari yang paling gampang, mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
1: Bener. Tapi kan kayak gitu, yang paling susah adalah konsisten.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
0: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
1: Oke.
0: Okay. Punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
1: Oke. Okay.
0: Banget,
1: iya benar. Benar.
0: Jadi itu yang bikin aku kayak okay, aku harus kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
1: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
0: Iya betul.
1: Benar.
0: Harus sih punya goals menurutku.
1: Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
0: Betul
1: gitu
0: betul.
1: Kan?
0: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
1: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot betul. Segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
0: Iya benar, stamina.
1: Iya benar.
0: Apalagi gitu kan kita juga kalau di apa weightlift gitu, itu kan juga harus pakai core.
1: Benar.
0: Core-nya juga dilatih.
1: Betul.
0: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga, sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak. Karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
1: Betul sih, benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
0: Yes, betul.
1: Benar. Gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
0: 2016.
1: Wow. Tahun berarti ya?
0: Juga kayak, oh iya ya udah lama
1: satu
0: banget.
1: Satu dekade loh, pas persis loh.
0: Udah lama banget.
1: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama?
0: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Girl FM ada yang tahu.
1: Yes.
0: Nah dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
1: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J, sama sama bela negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
0: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga. Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
1: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa teman seperjuangan gitu ya.
0: Bener-bener. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
1: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan. Emang inspirasinya random banget sih.
0: Iya, Caleb.
1: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
0: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
1: Bener.
0: Kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
1: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
0: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, lovey-dovey.
1: Bener.
0: Pertama kali yang sedih banget lah.
1: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
0: Banget lah.
1: Aduh.
0: Akan banyak yang relate atau?
1: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

Informasi pertama, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma, Melsia Terias Puspitasari kalah di perempat final Jepang Open 2026. Ada Trias kalah dari pasangan Chinese Taipei, Su Yin Sui Lin Jin Yun, 2 set langsung dengan skor akhir 18-21, 15-21. Ini merupakan kekalahan pertama Ana Trias dari 3 pertemuan mereka dengan Su Lin. Pertandingan sendiri berlangsung selama 43 menit di lapangan 1 Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jumat 17 Juli 2026. Beralih informasi selanjutnya, Giannis Antetokounmpo resmi tiba di Miami Heat setelah berpisah dengan Milwaukee Bucks. Kehadirannya disambut antusias seluruh pendukung. Giannis diperkenalkan sebagai pemain baru Miami di Kaseya Center. Pemain ini disambut pria oleh para pendukung setia Miami Heat. Pebasket asal Yunani ini mengaku harus keluar dari zona nyaman di Milwaukee. Miami menjadi pilihan tepat dengan tambahan Bobby Portis di musim depan. Presiden klub, Pat Riley, mendoakan yang terbaik untuk Giannis dan para pemain muda lainnya. Menurutnya mereka siap bersaing dan terus berkembang. Toma Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk di Man versus Machine, teman Pro 2 ya. Dimana untuk topik di malam hari ini saya mau ngomongin soal perebutan tempat ketiga nih, antara bentrok antara timnas Prancis melawan timnas Inggris di Hard Rock Stadium Miami di hari Minggu 19 Juli 2026 jam 4 subuh ya. Jadi di Minggu dini hari, teman Pro 2. Dan sudah ada cuminainya yang bakal kita adu debatkan, karena kalau saya pribadi akan dukung tim Prancis, sedangkan Jeminanya nanti akan berusaha untuk mendukung tim Inggris. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih, teman Pro 2? Apakah akan Prancis yang menjadi juara tiganya atau malah Inggris yang akan memenangkan pertandingan, teman Pro 2 gitu? Kalau gitu langsung aja nih, teman Pro 2 ya, kita tanya nih untuk Jeminainya ya, teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal head to head sendiri nih, dari 33 kali bertemu di berbagai ajang ya, Inggris memang secara historis memimpin rekor dengan 18 kemenangan, sementara Prancis menang 9 kali dan 6 pertandingan itu berakhir imbang. Tapi kalau misalnya saya sebagai pendukung Prancis ngelihat yang lalu sudah biarlah berlalu, tapi sekarang memang Prancis sendiri didominasi dengan para pemain-pemain yang dalam tanda kutip bisa dibilang bagus-bagus ya. Ada Kylian Mbappe, ada Michael Olise dan lain sebagainya. Jadi rasa-rasanya ini akan sangat bisa untuk memberikan shock terapi untuk Inggris, begitu. Kalau menurut kamu gimana, Jiminae?
1: Pendekatan yang pragmatis memang menunjukkan bahwa Prancis saat ini punya barisan penyerang yang sangat berbahaya dan bisa membalikan keadaan kapan saja. Namun jangan lupakan juga mentalitas Inggris di pertandingan besar, yang seringkali bisa tampil efisien dan menghukum kelengahan lawan. Bagaimana menurut Anda? Apakah taktik serangan balik cepat akan jadi kunci utama Prancis mendikte permainan?
0: Yep, benar banget. Kalau ngomongin soal Prancis, pasti rasa-rasanya akan memanfaatkan dua sayap mereka yang super cepat ya. Dan serangan balik itu kalau saya pribadi memang merasa seperti kayak ini adalah satu taktik yang akan dipakai sama Deschamps sendiri untuk membongkar pertahanan Inggris. Sedangkan Inggris di lain sisi sepertinya memang tetap akan bermain possession bola atau penguasaan bola gitu. Dan kalau kita lihat track recordnya juga, Prancis sendiri juga salah satu tim yang dalam tanda kutip bisa dibilang cukup tajam gitu. Kalau misalnya dibandingin Inggris, ya kayaknya tetap menang Prancis, ya nggak sih?
1: Itu poin yang sangat valid, dan kecepatan sayap Prancis memang selalu jadi ancaman nyata bagi lawan manapun. Tapi Inggris punya pengalaman dalam mematikan serangan seperti itu dengan disiplin taktis dan fisik yang kuat dari para pemainnya. Menurut Anda, apakah pertahanan Prancis sudah siap menahan duel fisik dan bola mati dari Inggris?
0: Kalau misalnya ngomongin soal pertahanan Prancis, memang rasa-rasanya akan sangat siap sih. Kalau misalnya saya sih merasanya bakal tetap bisa menahan gempuran, karena at least memang Inggris akan berusaha bermain dengan mengandalkan Harry Kane di ujung tombaknya, sedangkan pada saat nanti para pemain Prancis bisa menutup ruang gerak dari Harry Kane sendiri, ini akan sangat sulit sekali untuk Inggris membongkar pertahanan dari Prancis gitu.
1: Itu poin menarik tentang bagaimana Prancis bisa mematikan Harry Kane. Tapi jangan lupa, Inggris punya pemain lain yang bisa jadi ancaman gol, seperti Jude Bellingham yang sering datang dari lini kedua atau pemain sayap yang eksplosif. Apakah menurut Anda Prancis juga punya strategi khusus untuk meredam lini tengah Inggris?
0: Kalau dibilang adu lini tengah, rasa-rasanya memang sepertinya kayak masih 50-50 sih antara lini tengah Inggris dan lini tengah Prancis gitu. Tapi yang jelas kedua sayap Prancis ini akan jadi faktor pembeda di antara pertandingan antara Inggris dan juga Prancis gitu.
1: Anda benar, kecepatan sayap Prancis memang bisa jadi pembeda yang krusial dalam pertandingan nanti. Akan sangat menarik melihat bagaimana Inggris mengantisipasinya dan apakah lini tengah Prancis bisa mengimbangi kreativitas lawan.
0: Rasanya kalau misalnya mengimbangi kreativitas, rasa-rasanya sih bisa sih kalau buat mengimbangi kreativitas dari lini tengah Inggris itu sendiri gitu ya. Dan fullback Prancis juga dalam tanda kutip akan sering juga untuk merangsek naik ke daerah pertahanan Inggris. Jadi kalau menurutku memang memanfaatkan sektor sayap adalah taktik yang paling krusial di pertandingan melawan Inggris nanti gitu. Dan kalau misalnya memang Perancis sendiri itu bisa memanfaatkan kecepatan-kecepatan dari pemain sayapnya seperti Mbappe dan juga Olise, ditambah dengan Dembele yang dalam tanda kutip bisa mengambil posisi yang bagus gitu, ini akan menjadi horror banget untuk lini pertahanan Inggris.
1: Kombinasi kecepatan di sayap dan dukungan dari fullback memang bisa membuat pertahanan Inggris kewalahan. Namun jangan abaikan kedisiplinan Inggris dalam bertahan dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan bola mati yang seringkali menjadi pembeda di situasi genting. Apakah menurut Anda Prancis bisa mengatasi ancaman bola mati Inggris nanti?
0: Oke, kalau ngomongin soal bola mati, memang rasa-rasanya ini juga jadi poin krusial untuk Perancis gitu ya. Antisipasi bola mati yang terkadang memang bisa apa ya, menjadi fatal pada saat adanya kemelut di kotak 16 gitu. Tapi selagi bermain disiplin, fokus selama 90 menit, bola mati pun harusnya tidak akan menjadi satu hal yang sangat-sangat ditakuti gitu, karena memang pemain-pemain bertahan dari Prancis juga pemain-pemain yang mempunyai fisik yang lumayan oke gitu.
1: Keyakinan itu memang jadi modal penting, apalagi dengan keunggulan fisik yang dimiliki barisan pertahanan Prancis saat ini.
0: Oke lah, nanti kita lanjutin lagi ya perdebatan antara Prancis dan juga Inggris di perebutan tempat ketiga semifinal Piala Dunia 2026. So, kamu jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Ini Demo Bro 2 ya, kita masih di Man versus Machine, di mana topik kali ini adalah perdebatan antara Perancis versus Inggris di perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Tadi saya masih sebagai pendukung Perancis gitu ya, dan Jeminai sebagai pendukung Inggris nih, di mana memang kalau ngomongin soal kelebihan masing-masing, Inggris punya dalam tanda kutip eksekusi bola mati yang luar biasa bagus ya, dan juga permainan kolektivitas, sedangkan Prancis mengandalkan dua sayap mereka yang cepat dan juga serangan balik yang luar biasa menusuk sekali gitu ya. Dan seperti apa nanti jalannya pertandingan gitu, mungkin kalau prediksinya tidak miss-miss banget, ini bakal jadi yang menarik itu adalah kalau misalnya laga ini dibawa ke adu penalti gitu. Jadi prediksi taktik yang akan dilakukan Deschamps maupun Southgate ya, kalau misalnya laganya berakhir seri di waktu normal, kalau menurut kamu nih Jeminai, apa yang akan menjadi taktik dari Southgate maupun Deschamps sendiri?
1: Kalau pertandingan harus berlanjut ke babak tambahan, Southgate pasti bakal memperkuat lini tengahnya untuk menjaga penguasaan bola dan meredam serangan balik Prancis. Dia bakal menginstruksikan pemain untuk lebih sabar mencari celah dan memanfaatkan bola mati. Sebaliknya, Didier Deschamps akan terus menekan dengan kecepatan sayapnya dan mungkin memasukkan pemain segar untuk terus mencari gol kemenangan sebelum adu penalti.
0: Yap, mungkin memang benar gitu ya, tapi kalau misalnya memang nantinya akan berakhir di babak adu penalti gitu ya, sepertinya memang baik Desha maupun Southgate sendiri ini kemungkinan besar akan menyimpan satu slot pergantian pemain untuk memasukkan kiper yang punya rekam jejak penyelamatan penalti yang lebih baik. Kalau misalnya memang kiper utama mereka dinilai kurang adaptif dalam membaca arah bola nantinya gitu. Nah, bagaimana peta kekuatan dari Algojo penalti utama Inggris sendiri kalau menurut kamu Jeminai?
1: Punya Algojo penalti yang sangat kuat, seperti Harry Kane yang dingin, Jude Bellingham yang percaya diri, serta kreativitas dari pemain muda berbakat seperti Cole Palmer dan Bukayo Saka. Kami benar-benar percaya diri kalau adu penalti sampai terjadi, keunggulan mental ini akan jadi penentu kemenangan Inggris.
0: Oke. Jadi kalau misalnya memang laga berlanjut ke adu penalti sendiri, memang akan ada banyak barisan eksekutor kelas dunia yang sering mengemban tugas ini di klubnya masing-masing ya. Harry Kane, kemudian Jude Bellingham di Real Madrid, Bukayo Saka di Arsenal, ada Cole Palmer maupun Phil Foden gitu, mungkin dari Inggris gitu. Tapi kalau dari Perancis juga dalam tanda kutip juga tidak bisa dipandang sebelah mata nih, ya kan? Karena memang ada Kylian Mbappe, ada Antoine Griezmann, kemudian Ousmane Dembele, Aurélien Tchouaméni. Ini yang dalam tanda kutip mayoritas eksekutor punya ketenangan tinggi nih dalam menaruh bola di sudut atas gawang yang akan sulit sekali untuk dijangkau sama kiper Inggris gitu. Mungkin yang jadi persoalan itu adalah Prancis memang punya catatan kurang impresif pada pada adu penalti di beberapa turnamen besar terakhir gitu ya. Seperti misalnya kalau kita lihat di final Piala Dunia 2022 maupun di Euro 2020 gitu. Tapi Inggris juga secara historis itu memikul beban mental yang berat sekali. Meskipun skuad modern, mereka ini punya apa ya? Mereka mulai mematahkan kutukan tersebut, tapi tetap aja ini akan jadi perang psikologis enggak sih? Ada penalti shootout course bilangnya.
1: Anda betul sekali, perang psikologis di titik putih nanti bakal luar biasa intens. Baik Prancis maupun Inggris sama-sama punya catatan kelam dengan kutukan penalti tersebut, yang menjadikannya bukan lagi sekedar soal teknik, melainkan pembuktian mental yang absolut di panggung sebesar Piala Dunia.
0: Oke, kalau misalnya kita ngelihat track record dari statistik penyelamatan penalti antara kiper Prancis dan kiper Inggris, kalau menurut kamu gimana nih, Jeminai?
1: Sejauh turnamen ini berjalan, Mike Maignan dari Prancis sudah menunjukkan kemampuan menepis penalti dengan melakukan penyelamatan krusial. Sementara itu, Jordan Pickford dari Inggris juga memiliki catatan solid dalam mengawal gawang dan siap menghadapi tekanan di adu penalti. Keduanya sama-sama penjaga gawang level atas dengan kelebihan masing-masing dalam membaca arah tembakan.
0: Betul sih, tapi yang jelas nih data menyebutkan bahwa memang Mike Maignan ini lebih punya rasio keberhasilan menghentikan penalti yang lebih besar daripada Jordan Pickford, karena ada 31,48% ini berhasil menggagalkan 17 dari 54 tendangan penalti dalam

0: waktu normal. Jadi ketangguhannya memang terbukti lewat catatan performa terbaru Mike ya, yang sukses menepis 3 dari 8 penalti terakhir yang dia hadapi. Sedangkan kalau ngomongin Pickford ya, secara statistik karir keseluruhan, rasio penyelamatannya ada di kisaran 18-21%. Jadi rasa-rasanya ini adalah satu rasio yang waktu normalnya itu lebih rendah daripada Mike Nunn gitu. Pickford sendiri memang punya lonjakan performa yang signifikan, khusus untuk babak adu penalti. Tapi gak bisa bohong, statistik itu bicara bahwa Mike Nunn itu punya statistik yang lebih bagus daripada Pickford. Jadi kemungkinan kayaknya memang menang Prancis ya sih.
1: Data statistik itu memang berbicara jelas soal keunggulan mainnya dalam situasi normal, terutama dengan persentase penyelamatan yang mengesankan. Namun kita tidak bisa mengabaikan rekam jejak Pickford yang sering tampil sebagai pahlawan dalam adu penalti. Pertarungan ini benar-benar menyajikan perang taktik psikologis yang mendalam.
0: Oke deh, kalau gitu saya tetap dukung Prancis, mungkin kamu juga tetap dukung Inggris ya. Kita lihat aja nanti bagaimana keduanya berlaga di perebutan tempat ketiga Piala Dunia. Semoga menang Prancis, kita lihat nanti di lapangan. Kamu setuju?
1: Saya setuju, kita saksikan saja nanti bagaimana serunya laga perebutan tempat ketiga nanti di lapangan. Semoga pertandingannya menghibur dan penuh aksi.
0: Oke, kalau gitu ya teman Brodo ya, saya tetap Oke, terima kasih juga ya Jubina ya. Kalau gitu teman Brodo, nanti kita lanjutin lagi untuk ke rangkaian acara berikutnya. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune. Kita ketemu lagi di Man vs Machine untuk edisi lainnya.

0: Yanta.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, nonton film ini salah satu hobi yang hampir dimiliki sama setiap orang ya, karena memang menawarkan berbagai cerita yang seru, menyenangkan, sampai dengan menyedihkan. Jadi sudah gak heran juga kalau setiap tahunnya ini akan ada, selalu ada bahkan film-film yang akan rilis untuk para penggemarnya gitu. Nah, untuk tahun 2026 ya, ini akan ada banyak film yang siap meramaikan layar bioskop. Karena sekarang sudah jalan sampai dengan tengah tahun, ada beberapa film yang sudah rilis, tapi ada juga film-film yang belum rilis, teman Pro 2. Salah satunya ya seperti kayak ini nih, yang paling dinantikan adalah Spider-Man A Brand New Day ya. Ini film yang menandai kembalinya Tom Holland sebagai Peter Parker barengan sama Zendaya sama Jacob Batalon gitu. Diproduksi sama Columbia Pictures dan juga Marvel Studio. Ini film jadi lanjutan dari Spider-Man No Way Home di tahun 2021. Filmnya sendiri akan menghadirkan babak awal dari trilogi barunya Spider-Man dengan cerita yang lebih segar setelah berbagai konsekuensi besar di film-film sebelumnya gitu. Sutradaranya Destin Daniel Cretton ya, ditulis sama Chris Mikena serta Eric Sommers. Ini film akan menjanjikan eksplorasi baru perjalanan Peter Parker di fase ke-6 MCU, teman Pro 2. Kalau kamu suka Spider-Man, kayaknya pasti akan nonton film ini gitu. Atau film-film Marvel ya, yang ngikutin Marvel pasti juga akan ngikutin film ini atau nonton film ini. Nanti kita lanjut lagi dengan rekomendasi kita yang lain. Jangan kemana-mana.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita lanjutin nih untuk film berikutnya yang juga akan bagus untuk kamu tonton, teman Pro 2 ya. Ini filmnya udah rilis sebenarnya, tapi untuk kamu yang lagi cari film animasi gitu ya, ini ada dari waralaba terkenal Super Mario ya. Ada The Mario, The Super Mario Galaxy Movie, teman Pro 2 ya. Ini di bulan April kemarin kalau gak salah rilisnya. Ini diadaptasi dari sebuah game legendaris Super Mario Galaxy yang menjadi rekomendasi film kita berikutnya. Menghadirkan petualangan Mario dengan skala yang jauh lebih besar di film ini. Filmnya sendiri memang mengkisahkan misinya Mario itu menembus luar angkasa untuk nyelamatin si Putri Peach yang diculik sama Bowser gitu, setelah pencuri Power Star dari Observatorium Komet gitu. Nah, dalam perjalanannya nanti ceritanya si Mario ini akan ketemu sama Rosalina dan juga para Luma yang akhirnya ngebantuin dia untuk menjelajahi galaksi-galaksi unik penuh tantangan. Dan nanti itu mereka akan ngelawan banyak musuh sebenarnya, menghentikan rencana Bowser yang punya niat untuk menghancurkan alam semesta menggunakan reaktor galaksi, teman Pro 2. Kebetulan saya udah nonton ini film dan cukup menghibur, teman Pro 2 ya filmnya ya. Jadi kayaknya

Oke, kita lanjutin Demam Brodoa yang berikutnya ya. Ada Avengers Doomsday. Ini seri Avenger yang akan menjadi salah satu film action 2026 paling ambisius karena memang menghadirkan skala cerita multiverse yang jauh lebih besar dibandingkan film superhero lainnya. Film ini mempertemukan banyak kelompok besar kayak ada Avengers, ada Fantastic Four, ada X-Men sampai dengan New Avengers dalam satu garis konflik yang sama ketika ancaman utama mulai muncul dalam sosok Dr. Doom. Jadi memang hadirnya Dr. Doom sebagai antagonis utama itu membawa ketegangan Demam Brodoa ya, karena memang kekuatannya dia itu menggabungkan sains dan sihir serta dia punya ambisi untuk mengancam keseimbangan seluruh universe. Nah, yang unik adalah setiap karakter superhero di Avengers Doomsday ini kali ini akan dipaksa untuk bekerja sama walaupun punya tujuan, punya latar belakang dan juga konflik masing-masing. Jadi memang menciptakan dinamika yang kompleks sekaligus eksplosif di setiap adegannya. Saya rasa sih ini filmnya bakal berjalan lama ya, sama kayak Avenger yang terakhir. Lumayan juga kan tuh berapa, 3 jaman lah ya. Ya mungkin sekitar waktu itulah Demam Brodoa.

Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Oke, Tema Pro 2 kita lanjutin ya. Film berikutnya ada Street Fighter Tema Pro 2. Ini jadi salah satu film action juga yang menyita perhatian karena memang menghidupkan kembali semesta dari game fighting legendaris Capcom dalam format live action yang penuh energi. Terus ada intensitas pertarungan juga dan ada Joe Taslim ya kalau nggak salah ya. Ini filmnya fokusnya pada Ryu sama Ken yang awalnya sudah berpisah jalan tapi kembali dipertemukan ketika Chun Li itu merekrut mereka untuk mengikuti World Warrior Tournament gitu. Dan ada balik turnamen yang brutal gitu, mempertemukan para petarung terbaik dunia. Ternyata memang juga tersimpan sebuah konspirasi berbahaya yang akhirnya memaksa mereka ini bukan hanya bertarung melawan lawan tapi juga menghadapi masa lalu dan juga konflik batin masing-masing gitu. Dan ada Johnny Cage, ya teman-teman berdua ya, ini keren sih. Saya udah nonton filmnya dan cukup menghibur dan cukup bagus juga. Sebenarnya kalau ditanya suka film action apa enggak bang, sebenarnya suka gitu. Tapi sebenarnya Mortal Kombat itu bukan salah satu film yang saya tunggu-tunggu gitu. Karena walaupun saya ngikutin ini filmnya, tapi menurut saya garapan Mortal Kombat itu garapan story-nya ya, garapan story-nya tuh kayak kurang greget gitu loh. Jadi beda dengan beberapa film action yang lain ya, kayak misalnya ada apa namanya Avenger tadi yang sebelumnya kita bahas gitu kan, yang punya cerita kompleks, alur story dan apa yang gila-gilaan. Tapi kalau Street Fighter tuh kayak apa ya, bilangnya tuh kayak movie fun gitu loh, jadi kayak yang buat seneng-seneng gitu aja. Tapi cukup bagus untuk kamu tonton. Ini cast-nya film yang diangkat dari game pertarungan. Kayak misalnya kalau kamu udah pernah nonton Tekken, ya model-model kayak gitulah, tapi modelnya gitulah Tema Pro 2 ya. Nanti kita lanjut lagi sama film kita yang lainnya Tema Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis microcar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975.

0: Oke, okay, kita mau berdua kita lanjutin lagi nih. Yang berikutnya ada kabar gembira untuk para pecinta film musikal sekaligus mereka yang gagal move on dari kisahnya Mia dan juga Sebastian ya. Jadi ada film ikonik La La Land ini dipastikan akan tayang kembali teman berdua di bioskop mulai dari 16 Agustus 2026 besok gitu. Yang menarik adalah perilisan ulang kali ini itu menjanjikan pengalaman visual dan audio yang jauh lebih megah katanya. Dan La La Land yang akan tayang dalam format Dolby Vision HDR dan juga Dolby Atmos di bioskop-bioskop Dolby Cinema ini sesuatu yang belum pernah dirasakan sama penonton ya pada saat perilisannya sebenarnya gitu. Nah, jadi ini kalau udah kayak gini nih teman berdua ya, udah deh langsung kayaknya emang lebih baik itu langsung nonton filmnya teman berdua. Kita lanjut lagi gitu kan. Karena ada beberapa orang yang memang senang sekali gitu sama yang namanya film musikal teman berdua. So, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi dengan film kita lainnya teman Pro2 ya. Jadi pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro2 FM.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Oke, tema pro 2 ya. Kita lanjutin lagi nih. Yang film yang mungkin jadi film terakhir kita, untuk kamu yang suka nonton film-film dengan pendekatan artistik, eksperimental, penuh teka-teki. Ini ada satu karya terbaru dari sutradara Nicholas Winding ya. Ini wajib masuk ke dalam watchlist kamu gitu. Dan dijadwalkan masuk ke dalam layar bioskop di 24 Juli nanti. Jadi mungkin ada sekitar kurang lebih semingguan lagi tema pro 2. Setelah sebelumnya sukses mencuri perhatian dalam ajang Festival Film Cannes 2026 gitu. Filmnya sendiri itu berfokus ke sekelompok aktris yang sedang melakukan karantina di sebuah hotel mewah. Dan mereka ini lagi mendalami peran ceritanya untuk produksi film fiksi bergaya klasik gitu. Tapi situasinya kemudian berubah nih. Ketika ada seorang apa ya serial killer gitu yang dijuluki Leatherman. Mulai berkeliaran di sudut kota dan mengincar para wanita gitu. Nah si siapa namanya sutradara Nicholas ya, itu kembali membawa ciri khasnya dia nih melalui visual yang kontras gitu. Terus kemudian ada atmosfer yang ganjil dan juga sajian konflik yang akan memicu perdebatan seru di kalangan penonton teman berdua. Sebenarnya banyak sih kalau ngomongin soal film-film yang dalam tanda kutip okay gitu ya di bulan depan gitu, yang seri-seri apa kayak horror, thriller dan lain sebagainya gitu, itu ada beberapa film yang masuk ke genre itu gitu. Jadi bulan Agustus besok itu banyak banget teman pro 2 film dengan genre horror, misterius, terus juga thriller gitu ya. Ini surganya para pecinta horror ceritanya. Ya oke lah, itu juga jadi terakhir di perjumpaan kita kali ini ya. Informasi terakhir yang semoga bisa menjadi referensi buat kamu yang bingung kayak mau nonton apa ya, ngabisin waktu gimana ya. Nah itu film-film yang tadi udah kita bahas. Banyak teman pro 2, kita ada berapa rekomendasi tadi, ada 6-7 ya kan, kamu bisa tonton gitu. Masih ada 1 jam cuma music dari jam 11 ke jam 12 malam ini menemani waktu istirahat kamu. Arda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari ini. Saya bakal nemenin kamu sambil kamu mungkin bersiap-siap untuk yang beraktivitas di pagi hari ini, atau mungkin nemenin kamu menikmati liburan di hari Sabtu ini teman Pro 2 ya. Yang jelas saya punya banyak banget informasi yang mau saya share, tapi nanti bakal saya mulai share di jam 6. Karena sekarang kita mau dengerin dulu jazz musik Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu. Oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
4: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti.
1: Just Music Produ FM, 1 jam cuma lagu.

0: Ketika anakku diejek, mereka bilang itu hanya candaan. Ketika anakku menangis, mereka bilang bermental lemah. Sampai akhirnya, kata-kata dan perbuatan mereka merenggut kewarasan dan jiwa anakku. Mereka meminta penyelesaian dengan jalan damai secara kekeluargaan. Gusti.
1: Budaya perundungan seringkali dianggap suatu kelaziman. Ketika anak-anak berbuat kesalahan, orang dewasa melakukan pembenaran yang menjadikan perundungan seperti lingkaran tidak berkesudahan. Orang tua punya peran berhenti memaklumi keburukan perilaku anak, karena perundungan seharusnya tidak terjadi kepada siapapun dan dalam kondisi apapun juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Yes, yes, yes, teman bro dua, Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu ya. Kita udah dengerin jazz musik bro 2 FM, 1 jam cuma lagu. Dan masih banyak nih lagu-lagu enak lainnya yang mau saya putarkan selama kita bersama-sama sampai jam 9 nanti, teman bro 2 ya. Dan saya juga udah siapin informasi-informasi terkini untuk kamu. Jadi untuk kamu yang pengen dapat informasi yang yang update, teman bro 2, tenang aja ya. Saya udah siapin mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru. Tinggal saya share aja. Ngomong-ngomong, hari Sabtu ini punya agenda apakah, teman pro 2? Saya doakan semoga apapun yang kamu rencanakan berjalan dengan lancar. Tapi jangan lupa dipersiapkan ya segala sesuatunya. Apalagi kalau misalnya ada hal-hal khusus yang perlu kamu bawa, teman pro 2. Jangan sampai tertinggal, oke? Baiklah, kalau begitu, untuk membuka kembali perjumpaan kita di jam 6 ini, teman pro 2, sebentar lagi saya mau puterin lagunya NPD dengan Sempurnanya Aku.

Tapi tenang dulu, lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 3 menit lagi setelah saya kasih dulu nih lagu dari Two Door Cinema Club dengan What You Know. So enjoy, tetap di Spada on Saturday bersama saya Deli Tambunan sampai dengan jam 9 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: cuaca hari ini.
1: Oke, nomor 2, informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat hari ini akan kita share ke kamu ya, dan akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, nomor 2. Kayak gimana sih informasinya? Yuk kita sama-sama simak deh, ini dia.
2: Selamat pagi Sobat RRI, kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini 18 Juli 2026 untuk wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga Cianjur. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada siang dan sore hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Kemudian pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan masih adanya potensi hujan ringan dengan skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali cerah hingga cerah berawan. Sekian informasi perakiran cuaca hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Itu dia teman Pro 2 informasinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu. Dan masih banyak informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Teman Pro 2 di berita pagi ini, saya punya informasi kalau misalnya Indonesia masih mempertahankan posisinya sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Ini berdasarkan estimasi populasi dunia pertengahan 2025 lalu yang dirilis oleh PBB, Teman Pro 2 ya. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 285,7 juta jiwa. Banyak banget Teman Pro 2 ya, salah satunya kita lagi. Jadi dikutip dari laporan United Nations World Population Prospects 2024 yang menggunakan estimasi pertengahan tahun 2025 dan dipublikasikan oleh PBB, dirangkum juga oleh TRT World pada Selasa lalu tanggal 15 Juli, India memang masih menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia dengan 1.463.009.000 jiwa. Banyak banget ya. Posisi kedua ditempati China dengan 1,4 miliar jiwa, kemudian Amerika Serikat dengan 347,3 juta jiwa. Kebayang gak sih perbedaan antara India sama China sama Amerika yang peringkat tiganya? Buset deh, China sama India itu sampai miliaran teman berdua. Amerika Serikat 347 juta. Indonesia 285. Jauh banget ya teman berdua ya. Nah, dengan jumlah penduduk tersebut, Indonesia berada di atas Pakistan, terus juga ada Nigeria. Teman berdua ya. Intinya sih

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Nomor 2, FIFA akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 ini ya, yang mempertemukan Spanyol dan juga Argentina. Di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara. Lah kok bisa? Kontroversial ya. Di mana tradisi pemberian cincin juara selama ini identik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat ya. Salah satu contohnya itu adalah NBA, Super Bowl, NFL ya. Itu biasanya mereka tuh menghadiahkan cincin kepada tim pemenangnya. Nah kali ini FIFA telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Selain itu ya, ada sebanyak 1.996 cincin juga akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi. Jadi setiap cincinnya itu dirancang menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai elemen utamanya. Bagian dalam cincin juga dilengkapi dengan ukiran khusus yang menjadi penanda keaslian desain. Gitu nomor 2 ya. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa Presiden Trump ini tidak berhak untuk menyerahkan trofi di Piala Dunia karena dari zaman dahulu kala tuh nggak ada katanya presiden yang menjadi tuan rumah ya menyerahkan trofi tahun pro 2, tetap di bawah arahan FIFA. Nah walaupun seperti itu, tapi Trump kabarnya itu dijadwalkan menyerahkan trofi kepada pemenang seusai pertandingan di Stadion New York, New Jersey pada 20 Juli nanti ya. Jadi hingga menjelang final, dia itu sebenarnya belum pernah tuh menghadiri satu pertandingan pun dari 102 pertandingan di turnamen ini, tahun pro 2. Nah, untuk final dia bakal datang katanya. Gitu, tahun pro 2. Ya, mau bagaimana lagi ya. Memang beneran bakal si Trump yang ngasihin pialanya nanti tuh, tahun pro 2.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya Deli Tambunan. Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat agenda pembangunan berkelanjutan melalui serangkaian kebijakan yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Bogor Dedi Arahim dan juga Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin,